ore talaga ba te indeng kite may magat kite galme kasaware matagrang kamabaisu.